moko na lokolo mamu ozai mwa seribala okamwisa kanga na monoko zandoki ozai kinsekwa ozali munyororo mamu ndi na kolba pona yo exemple ni yoko pesa pona basa mapala.